Awu suka leli madodo yabona mangabe ngekuthinta ngalezi mlela lapha ngasekhanga nginyakazisa ngicha usuku lusha ngena kanje Ah manazaleth uyabona nyakaza kancane azavuka embhede Umjinti madlala uthi makhula kancane Emsakazweni omkhulukazi izulu mzansi 98.0 fama Ngani uzohlakhula lapha nasivule ngaye lapha ke uthabile mthombini ehamba nomfuka kuphungula lapha ya bathi ke kuhle